Tuna kakale na ya ba chibanga kabuja wani babalin amana toro yanzu ina yi maka kuka ba kukan tuwo baba na fura ba dan auduga da golo na dan ana shagon mafara da zaune da gari ba sai dai gari ci